0: Katakan sini.
1: Jam berapa? Jam berapa tu sembilan?
2: Cada mañana la misma rutina.

0: nggak pernah ketok pak, kita kan sini.
1: Jam berapa? Jam berapa terus mudah?
2: Cada mañana la misma rutina.